Hello. Sungkem yang bat live hai, ba aton bat sum chui bat. Pi sapadamon. Sumachet na privy here yang chup chung.